0: TAPS TAPS Radio Radio
1: Hail Rice People, kembali lagi bersama saya